0: louca, piada.
1: Taxi yingi deo kulubogola simba nesalongo se wachirianga nsereko kususunsuli omuziki na maulida gasizo kunyiza kona agaga kusanyu de mu weekend taxi sibo musipi onyuele.

0: Festival. Simba Saturday Music Mix.
1: Kati vamwe bitengo gugumuka Simba yefuga.
2: Gavana nafe akamanyi mwenyu kalubugula Simba.

poiku tafta tafta tafta au mukozi gopungiza gokera kuncha tafta tafta gokera kumacha patikana kutoyana venga fune chokulia kumacha kuncha kumuni mujemba abatesi bogerana nzi sibija arungo wange mwenye watoto wangu tomeliza mambo sikana kwangu kwangu pende kolende tengu kulire kututaka sukari onywe kastandeli ni kanfi mane kastani mapi aja kan mapi mane.

tandi sadisko na mawoninga kone magantu romu kaga werutuka Tuwa koro kuno nyeleza netuchizula dinabata nyobia mapangisa Ndine chane chobu wala njaga jisoka shituwe mkora sidefasi

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah